0: kolda ko ke taw ale ya run na ban ban ko na ke run ka nga to kara na je le pinum ba no ke che ja e ke cha na kunum da no kunum da ke cha on betre bu ka ja tin ko chi den gara ku ja ko je ko chi le ko kwen ko on je ba to no ga je je ka tan chi ka pe lo be lo la kunum ke re betre ko betre na e gara an pi ke no ka da le chi be a ban ke ye to Belum nak kena kerja veteran. Kuka veteran tu, tau kono. Pir ke, kau mana? Aje ni mati. Aje tuan rey kerja galiu, kecam galiu. Mungkin pir dan satu aje rolo, tuken mungkin rolo, mungkin ken kerolo. Kena veteran organisation bawa arji ke tongtor, uji kerja tongtor ke hello. Bukan kating, kubeh dia ke pinbarom, bukan riban, bukan incir, tu kol, cir ke war, pan incir pada tem. Kuke, ada kau je ke kacir lew, bukan muk. Mahu dia aku main loy, aku juga bikin kir bukti dia nanti. Yang atuan, ku dia ku boleh baki mu, dia wajib kecengkang. Karena, dia kecengkau. Kuacin kecengkau, orang itu lebih loy. Nong itu acir loy, orang tu dia nak lelai om. Aliera bento oku emanje banami to kone yen wala to yen na banami ja achile belwele na aliera ja to gachi achile bebalui eloy bedui agute kolda biyen kachir binango wo to kone ke biga ko ja kwani kuke ke veterans aje ato bayi de barzal ekotoria apanai kana akor belnang tanzim Iman lagi kira nadi, kerana lo kalau lekak kerana veteran, bukanya ban, bukan ni makur itu ti, bukan jam, bukan ban, bukan mal, bukan jam, Zakaria kata Aaron, bukan ni luar luar, tahu tahu cikkan dia, bukan nak iya nak iya, kuna kadal kek, bukanya king, bukan lo, bukan yang kadal kek, bukan lo dia kadal kek. Kena, aku cegah, but ada bungut kalau veteran association, aku ni betul even, nong ini betul. Kerja kau ting kau wen kau on tu bayar tuh ku tahu ke tirkid, cingkid, kau juga kerja aje ni mungkin rek kerja, cingkid jam ke, ku kacau lebih arah si, deng tawan arah tu nak kau lebih, arah ni maru fangi kau je, ku fangi bayar salva tir, ku nak kau gak, kau juga aje lau kau aje tahu, kau kau tahu mana ke kui kerja tahu ke, kena, kau ciri wara kau. Aku orde alor ke kul di ke katak, bukan luar katak. Kubeting tau ke di, tiad dan tau di. Aku cian, anda bukan luar kata. Tatawan wajar lah kata the veteran atau. Kakak, aku orde nang mezane. Kubi ke kakuai, kubi ke re dan di ke re. Aci lebih alor ke rantok. Cura jah jat kulai ban kulai dan anak talent. Aku orde alor. Bea ilwele kena kekara veteran. Kunae veteran ke kena utari ke lebih kajai ya. Ia rana. Ia tau tau kan. Ia tau. Ia ingat ke tau kena ingat. Alas. Kunae lo ya na bach ke lebih rara ya. Ia rana dari tau. Kepum ke tar ke na kwaj. Ia na kwaj zaru ke luwena na veteran. Kena ke kor koi ke tau. Rokwi. Kila gong. Kwaj tor. Kuka tau ke cinim loay. Kwa na kajuhi ke pir dal kek. Akena. Nah, pada ni tiap pada tempat pada di kakek kaya ber, kau wonder lah. Bukan ber, bukan latar ayah yang hidup loh. Kakek jam, bukan nyawa kau kalau tak kau orang terbaik ki. Deng apa yang dong rancid deng garang atau, lagi kau jadi kau atau thousands, kau jadi jilid kuat atau.
1: Emantin kena wabul break waben aben ku jamda buk jal ben tap tu kenen ke jam oksun dan kena ekden ruang tiangwan ku diak jok. Asfiale kujala en jok en ke jok tongon en sipan junub sudan jalben a kechinam la emantin kan en jok en shokten ke jamokten tan ogus dupyo atam yang atem emen wablo breko ab jalben la ben buk ben ta domtok

0: Wek shukeek bayan lor, kwa abu duk jam da anun ta yarej kan duon ter ngwan ku diak chi SPLA, SPLM en kuwan chi jok war en chi kaka dang tuyeng chi en kang mojo en kwen te chi tong rot jal ben jok ten en buk jal ben duk tuk. Kuba jal ting te chi te chi rot luoy ten wan bebany salpa kir mayari bran chi deng garang ben bijang ngi koy kinyi nyu koy yi pat e ting nada ka leo ka bulwil ke kuwen chin in de lang kam in ben rom ko koy chi da ka go ka ben jama ku kol ken tere ta ting nin loan chien pi loan wan ting ting chien deng garang ting ku jol ben duk chien ba ko kol den jal ben gwiri betak den no mapat ke ting nada ka betran ko gwan ke ka tatin mantin kana a chin ka me ke ben rom ka ben go ka jam bi duk ko kol ken tere na le ting chman wan chien nin ting ka jol e chola adia po we ya tek tek chien nin tak da ga chal wela ya won bajal ben ting kana li ra yo min ke chiken akut batran jok in kane kun ka tatin wa kalung weo ke chi loy buki ga ya da sa na chi la an liu wala chi ran won in ka tatin chuar ka weo ka chi jal in e ting ka kai ka ro ka dia
1: yeah anang go to with a good tower hun ta loy anang ke chan institution and nazam imana lo le kana ke organization the veteran because the local wazara a department a organization and tanzim we are kangating kubiyen sultat bi kanun bebe parliament le local kre le veteran ko veteran a bebe kajwe dalke kojwe ke a che lui kojwe ke a jadid pa new kana akwa with berkenang budget di parlaman bebe budget the veteran bi ke ka point ya ko di ke anwan abuche ke veteran kwa kicha blo bukula lulu ko ga lulu kana kuma wala tau ke jeshi anong zaman ga ban ya brand new the dir lo na kala mash blo re pan ka ke ano ka ju dal ke ka bi ranga pi kute nazamun te wen bi ka tinya rom din ba pa jama ya masulan de kichi nadi ali wonong ke ku ke pya bu ka tinya rom ko ay ka nong ke lo ke mat ka ni ke manai ya durur be ya yom sataje alle be ya to ke dan ni ka tinya rom kullu ke manai juba wow balakal ku ja gon ju ko to university to bi ke pinya rom kichi club Masyarakat kan hello, kan? Alat beloi, kuat ciri, acun kuat korke, ya no. Department the Veteran Affairs, alat nang budget di Parliament bawa, pikir kecil clubs bawa alat nadi. Kau yang tahu, cuma tahu ini dengkarang. Aci lebih a President yang bawa ini alat dengkarang aka. Veterans alat betul, kau orang itu nice, kau yang terbaik, kukan nang special rights. Kaifun pe kajedit kano kadal kek cuma ada kakapiala gua wala di pihir keretin beke ala he that institution wun yen musul kakak veterans ekana akor mezana.